0: saya. Hello.
1: Hello, siapa ini?
0: Ya, ya Rama, hey.
1: Mujur suhu.
0: Ya Rama, ini baby I'm free free.
1: Ah, ini ni Kofi Ghana, isu lukan.
0: Oh, Kofi Ghana, my auntie.
1: Oh. Ya, dia, ya ni jisa, saya awak dia, ya, aku yang nak tua. Kupa ada yang kupon, ya mesti nak kata, ya, nak, ya, ya, ya, ya, asida, ayiji, untuk tolong nak, saya nak kanfuo. Efa iya je kopa Yesu so dem za na sine kopa Yakobo ni dada da. E wona bambo ni shosu pana yimi ni kopa yene am to yene huno wa bura. Ode emma me dane de nyina so se yombe fe samba nkase. Mi dan free. Mi chama so medie ni da.
0: Jenso iya da se Kofi Ghana.
2: I was here. Kofi Ghana di na se da ba. Osu betumi abebi. Da odi aseda. Abrewo tumfo no. Bibi bia

Ejebujunya tina se ne midi de Drenoba kojo amponza o krubi atia brad nana ne dia misro de fodu mo wari ade abujem pre pre matina se be ju oni baadi nya bo tretina se abujem pre nzo je dwa ne wadi ko Facebook komadi ko pie mu ho eye brand b 104 5 FM.